0: Kai, ini baru tuh gua bunyi kaki, ama berar, baru nggak kumukul jaruk. Bangga teh baku jaruk nyopeli.
1: Oh,
0: amin tuh. Baru bangga teh muka kaki baku mau kamu sini. Amo na amo mudah bangga mau luka parupa. Tuh gak kumia.
2: Gesan, gesan lo.
3: Ayo prof.
2: Tuh.
3: Wakira.
2: Wakira biang biola.
3: Biang kabisa.
2: Eh bang.
3: Ugu kwana na Steven Mweresa kuruwe kenyorokia nyawari meyakewa nyoruwadu waravu constituency.
2: Ebano.
3: Ambiande. Wano hivyo tora keshe kidogo ntora ararege sana kiketo vekete.
2: Kabisa.
3: E ni sriti maya grandmato kwa kuwamungi na teresia nyawate matuwele.
2: Ehe.
3: Wano lina kwa niliyawa ndovonsiwe kenyorokia nyawari.
2: Yes.
3: Na wate viri emiro vilio mungi ni tuwewe keve Wednesday mungi nae niku.
2: Mhmm.
3: Yale tuwe on Tuesday no mchango goro on Monday.
2: Okay.
3: Na wale wako kenda sobo Benson.
2: Yes.
3: Na wate viruga kia vande ntuali kwenye arago ikirana.
2: Mhm.
3: Ntu watere niliyake wale baro orodha kina Vic